bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

Radio mana kamili yang kau mahu berudani? Bongo Flavor. Moko. Flash your cuckoo. Tamu sana. R&B.

0: nganya ni mburungwa egetende kera nganya kusha shanda gotegia egetende kera nganya yato tuwa korobo sani egetende kera nganya ugato na jaki weto egetende kera nganya ugo mona wa okinyi egetende kera nganya Kiranganya ni mburungwa egetende kiranganya
1: Aje
0: jerero egetende kiranganya
1: Aje